Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Monsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the hope in this still away. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran, nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Insul.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: by DJ FM.
1: Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024 setahun berlalu gitu ya Stars. Langgang terus deh ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
3: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
2: Oh wow.
3: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
2: Alhamdulillah.
3: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
2: Wow.
3: Yang perhatian.
2: Yes.
3: Dan yang pasti dianya juga sayang.
2: Alhamdulillah.
3: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
2: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Monsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Ini

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Penguatan pengawasan digital, ekonomi desa, elektrifikasi, dan tata kelola program jadi fokus pemerintah. Pemerintah perketat pengawasan cyber antisipasi lonjakan judi daring saat Piala Dunia 2026. Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang diperkirakan berpotensi meningkatkan aktivitas taruhan online. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan transaksi keuangan, penegakan hukum, serta koordinasi lintas lembaga guna menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi masyarakat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa berdasarkan pola transaksi yang dipantau, aktivitas deposit judi daring cenderung meningkat pada akhir pekan dan melonjak saat turnamen sepak bola berskala besar. Di sisi lain, Polri menyiapkan langkah antisipatif dengan mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola untuk mencegah penyalahgunaan momentum Piala Dunia oleh jaringan perjudian maupun pelaku pelanggaran lainnya. Di sektor ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih didorong menjadi motor baru penggerak ekonomi pedesaan. Pemerintah terus memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses ekonomi masyarakat desa. Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penyediaan layanan pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, hingga penguatan rantai usaha lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang menjalankan berbagai unit usaha sesuai potensi daerah, mulai dari sektor retail, pembiayaan mikro, pergudangan, hingga logistik. Pemerintah berharap keberadaan koperasi dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online serta memperkuat perputaran ekonomi lokal melalui penampungan hasil produksi warga. Sementara itu, Presiden Prabowo dorong percepatan elektrifikasi desa dengan pemerataan infrastruktur dasar. Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik nasional melalui program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik guna memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal memperoleh layanan energi yang layak dan berkelanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa listrik merupakan infrastruktur dasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas meskipun pembangunan di wilayah terpencil menghadapi tantangan dari sisi bisnis dan infrastruktur. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.520 lokasi secara nasional. Di sisi lain, pemerintah perkuat pengawasan program prioritas agar tepat sasaran dan bebas korupsi. Pemerintah terus memperkuat tata kelola dan pengawasan berbagai program prioritas nasional guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal serta terhindar dari praktik penyimpangan anggaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih harus dikelola secara akuntabel sehingga setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik, termasuk masukan dari kalangan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan kualitas kebijakan. Di sisi lain, anggota DPR RI, Rapidin Simbolon menilai pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan dan tidak menimbulkan penyimpangan. The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: You're now listening to 94.8 TGFM, the Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo, Youngsters. Akhirnya, kembali lagi barengan sama Alvin di Indo 20 pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Let's go. Di sini Alvin bakal memutarkan lagu-lagu Indonesia yang udah banyak banget di request di jamnya Youngsters ya. Di jam 11 sampai jam 1 siang setiap hari Senin sampai Jumat, Youngsters. Dan ini saatnya adalah lagu-lagu rekapan ya, yang sudah banyak masuk di request oleh kamu semua, Youngsters ya, di top 20 ini. Tentunya di sini Alvin juga bakal menemani kamu di weekend ini, Youngsters ya. Entah itu meskipun kamu masih kerja gitu di weekend, aduh, semangat, semangat, semangat. Langsung aja, Youngsters ya, di nomor 20 kita ada di Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan di nomor 19 itu di posisi Naikila dengan lagu barunya MMG. Bukan Mercury Media Group ya, tapi My Mind Gue. Asik. Kita lanjut dulu di nomor 20 yang search ini dia, Sal Priadi.
1: Nomor 20.

0: Yo, di posisi ke-19 kamu barusan mendengarkan ada Nike lah MMG main-main gue. Gila, lagunya asik banget ya Stars ya. Jujur, ini jujur banget karena setelah lagu Nike lah itu yang kemarin ada So Asu yang sempat viral di TikTok juga ya. Akhirnya main-main gue ini baru rilis ya. Dan cocok juga gitu untuk video-video TikTok atau kayak OOTD lah ya, karena lagunya kayak aura girl bossnya percaya diri banget nih gitu. Wah keren sih, singkatan judulnya juga unik lah ya, kayak MMG main-main gue. Ini collab sama aktor ternama loh yang search di MV-nya ya, yaitu ada Jeffrey Nicole. Kece sih. Jadi main-main gue ini menceritakan tentang sosok perempuan ya yang sangat percaya diri lah. Dia itu berani mengekspresikan dirinya dan gak ragu gitu untuk menunjukkan pesona diri dia ya. Dan kembali lagi ya, lagu ini mengusung genre hip-dut ya, alias perpaduan hip-hop dan dangdut yang menjadi ciri khasnya Naila tentu. Naikila. Gila, keren Naikila. Nah, itu dia tadi di posisi 19 ya. Kalau di posisi ke-20 yang search tadi kamu sudah mendengarkan ada lagunya dari Sal Priadi ya, ada titik-titik di ujung doa. Lagunya sangat majleb gitu ya. Jadi di lagu ini tuh Sal Priadi mengungkapkan bahwa lagu ini adalah ruang untuk menumpahkan perasaan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita tapi tidak pernah minta maaf gitu ya. Ini dalam ya ternyata maknanya. Jadi lirik utamanya itu menggambarkan doa keselamatan penutup malam yang titik-titiknya itu bisa diisi dengan nama seseorang yang sangat penting, atau bahkan diisi dengan nama diri sendiri sebagai bentuk penerimaan diri, ada titik-titik di ujung doa gitu. Wah, jadi lagu ini juga merupakan track penutup dari rangkaian album Markers and Such Pants Flashdisk Youngsters, yang dimana diproduseri oleh Lava Pratomo ya. Terus metafora titik-titik ini digambarkan seperti pada lembar formulir kosong yang bebas diisi oleh pendengarnya. Jadi dari segi lirik, lagu ini merupakan salah satu karya Sal Priadi yang paling magis ya, Sars, karena memadukan rasa pasrah ya dan ada rasa ketulusan tingkat tinggi juga. Keren. Oke, lanjut ya Sars di posisi ke-18 dan di posisi ke-17 ya. Posisi 17 dulu, ini ada di lagunya Lomba Sihir yang remake lagu Melompat Lebih Tinggi. Dan di posisi 18, kita ada di posisi Candace. Ini dia, Semesta.
1: Nomor 18.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
6: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.
11: Indonesia. Karya musik Anas Indonesia.

0: You're still listening to Naver Point United JFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih bareng sama Alvin di sini, Youngsters di Indo 20. Yap, di posisi ke-17 tadi kamu sudah mendengarkan ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Waduh, kalau dari Shalom Seven sendiri lagunya bisa bikin jingkrak-jingkrak ya, semangat banget. Kalau misalkan dari lomba sihir ini lagunya lebih kalem gitu ya, lebih kalem terus juga lebih zaman kini lah ya, beda sama versi dari Shalom Seven sendiri yang dimana ini direka ulang karya dan komposisi lagu terbaik dari Sony Music Entertainment, dirilis pada 22 Mei 2026 ya Sers ya. Jadi meskipun merombak ya, lagunya dirombak, tapi justru masih dipertahankan gitu ciri khas lagu aslinya, termasuk mempertahankan bagian solo gitar dari Eros Chandra yang melegenda itu ya Stars. Dan lomba sihir ini lebih ke menambahkan sentuhan instrumen yang lebih hangat sih ya, kayak ritmenya tuh lebih fleksibel dan dinamika vokal untuk memberikan nuansa yang lebih reflektif dan segar aja gitu kan. Nah, bagi lomba sihir, proses ini membuktikan bahwa lagu yang bagus akan selalu terasa istimewa terlepas dari aransemen apapun yang digunakan gitu. Nah, mereka juga meremake lagu Melompat Lebih Tinggi ini karena mereka bilang lagu dari Shallow on Seven ini tuh masih relate gitu sama generasi sekarang ya, masih bisa banget didengerin, tapi diubah versinya aja gitu. Seperti itu sih yang Stars ya. Dan menurut aku masih enak-enak aja. Liriknya tuh bercerita tentang ya persahabatan erat lah ya, impian besar dan janji untuk saling mendukung dalam menghadapi masa depan. Jadi seberat apapun tantangannya gitu, kita melompat lebih tinggi. Kemudian di posisi ke-18 tadi kamu juga sudah mendengarkan lagunya Kenris, ada Semesta. Wah, Semesta, kira-kira kenapa Semesta gitu kan? Jadi lagu ini ditulis sebagai tempat aman sih yang harus bisa dibilang ya, atau rumah bagi siapa aja yang terbiasa memendam emosi dan ceritanya sendiri. Nah, dari liriknya sendiri mengajak pendengar untuk melepaskan beban perasaan dan membiarkan semesta itu merangkul serta mendengarkan keluh kesah tersebut. Jadi cocok juga lagunya diputar saat suasana sepi malam-malam gitu ya, yang serius kalau kamu mau tidur ya, ketika semua pikiran dan beban seharian tuh udah mulai muncul. Jadi bisa dibilang untuk teman overthinking kamu lah ya pada malam hari. Cocok juga didengarin saat kamu sedang sendiri sih, me time, lagi merenung gitu kan, merenung perjalanan hidup atau butuh pelampiasan emosi setelah hari yang berat. Itu cocok banget ya Stars ya. Oke, di posisi 18, 17 sudah. Lalu kita lanjut aja ke posisi 16 dan 15. Kalau 15 kita ada di Fajar Nur, Salah Apa Aku. Dan di posisi ke-16 kita ada satu single dari Farel Hilal. Ini dia, Keliling.
1: Nomor 16.

0: Fajar Nur ini salah apa aku ya, merupakan curhatan hati pribadinya loh. Ternyata Yasser yang gagal mempertahankan hubungan selama 2 tahun dengan mantan kekasihnya di Medan. Jadi meski restu orang tua udah ada gitu ya, tapi gagal ternyata. Dan Fajar mengaku sempat sampai teringat sosok mantannya dan perasaan sayangnya yang mendalam ketika menyanyikan lagu ini di ruang rekaman ya, Sars. Kalau misalkan dari lagunya sendiri sih menggambarkan rasa lelah ya, yang amat sangat burnout gitu, ketika seseorang berjuang mati-matian mempertahankan hubungan seorang diri, sementara pasangannya itu bersikap cuek dan gak memberikan usaha yang sama. Nah, jadi salah satu kutipan lirik yang paling emosional itu adalah, andai hatimu bisa kupinjam dulu agar kau tahu luka yang kau tuju. Waduh, majel banget. Ya, menggambarkan keputusasaan ya, agar pasangan bisa merasakan rasa sakit yang dialami gitu kan. Nah, jadi saking emosionalnya ya, ini bisa dibilang proses rekaman yang unik sih. Jadi saat Fajar rekaman, dia sampai meminta lampu studionya tuh dimatiin gitu, agar mendapatkan ketenangan total dan bisa menghayati memori masa lalunya secara mendalam. Gila, keren sih yang seharusnya. Cocok juga nih buat menemani momen-momen galau kamu ya. Kalau misalkan berada di fase lelah, berjuang sendirian dan butuh lagu yang bisa memvalidasi rasa sakit itu, boleh banget kamu dengerin lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Nah, kalau di posisi ke-16, kamu tadi udah dengerin lagunya dari Farel Hilal ya, ada yang berjudul Keliling. Kalau keliling sendiri kayaknya udah gak asing lagi ya di TikTok. Simatupang rasa California, asik. Jadi ini dirilis pada Maret 2026 dan langsung menjadi hits viral gitu ya, karena dan mengusung genre R&B slow jam yang adiktif juga. Nah, terus juga lagu Keliling ini merupakan track pembuka yang menandai era baru sekaligus awal dari rangkaian perilisan menuju album penuh perdana Farel Hilal yang bertajuk Asmara and Swag. Nah, kemudian dari aransemen musik Keliling ini kental banget sama nuansa R&B awal era 2000-an sih. Jadi Farel sendiri juga mengaku menyusun lagu ini dengan mengadaptasi bunyi-bunyian dari The Neptunes, dua produser legendaris, Farel Williams dan Chad Hugo ya, serta getaran audio dari album ikonik Justified milik Justin Timberlake gitu. Nah, kalau dari makna sederhana sendiri ya, lagu ini sebenarnya sangat sederhana gitu, yaitu bercerita tentang momen santai saat seseorang hanya ingin menikmati waktu berdua ya, Sir. Jadi berkendara keliling kota bersama perempuan yang disukainya tanpa arah tujuan yang rumit gitu ya. Terus juga Farel Hilal membuktikan bahwa besarnya sebagai musisi multi talent di lagu ini berdasarkan memegang kendali penuh gitu ya, dengan bertindak sebagai vokalis utama, penulis lagu, hingga produser musiknya itu sendiri. Wow, keren sih Youngsters. Oke, kita lanjut di posisi ke-14 dan 13. Di posisi 13 sendiri ada lagunya dari Danila Fathara and Sandra Yati dengan judul Setitik. Kalau di posisi ke-14 ada lagu dari The Massive, ini dia, On Our Own.
1: Nomor 14.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Malo ho mago la china molo, pacila pula mala molo.
5: Indonesia. Karya musik Anas Indonesia.

0: satu single dari Danila Vethara dan Sandra Yati yang ada berjudul Setitik ya, yang merupakan lagu yang mengusung pesan untuk menerima kenyataan. Jadi baik terang maupun gelapnya kehidupan dibalut dengan aransemen yang sederhana namun hangat gitu. Jadi ini adalah lagu penenang dari album Candrawama ya, yang mengangkat tema keikhlasan dan kemampuan menerima berbagai fase kehidupan yang penuh dengan tantangan ya Stas. Jadi makna tersendiri dari lagu ini berada di titik antara kelelahan emosional dan penerimaan. Liriknya mengajak pendengar berhenti berlari dari ketakutan, melainkan duduk tenang menerima dualitas hidup, baik sisi terang maupun sisi gelapnya gitu. Nah, kalau dari lagunya sendiri diisi oleh 3 vokal harmoni, yaitu Danila mengisi vokal utama dengan karakter yang hangat dan understand. Lalu suara Hara dan Sandra Yati masuk sebagai lapisan harmoni ya, yang membungkus vokal Danila. Jadi menciptakan efek suara yang menenangkan gitu. Ini cocok juga ya, terus kamu dengerin ya di momen-momen personal gitu, untuk jadi teman kontemplasi malam, yang menjadi suara saat merenung juga, atau kamu lagi menulis suatu cerita sebelum tidur gitu ya. Cocok banget didengerin setelah melewati hari yang berat juga, kalau kamu lagi penuh tekanan atau saat kamu merasa lelah secara mental sih ya. Dan itu dia tadi di posisi ke-13. Kalau di posisi 14 tadi awal ada di lagunya The Massive, yaitu On Our Own, yang dimana ini menjadi lagu bahasa Inggris pertama ya dari The Massive, yang lagunya liriknya sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris gitu, ditujukan sebagai langkah strategis mereka untuk menembus pasar global ya Stars. Jadi lagu ini juga dirilis pada Mei 2026, karya perdana The Massive yang dirilis secara independen setelah hampir 19 tahun bermusik di bawah naungan label besar. Wih, kalau dari lagunya sendiri itu menggambarkan keresahan melihat ketidakadilan dunia ya, tetapi menegaskan bahwa manusia itu gak bisa hidup sendirian gitu, dan butuh saling mendukung untuk melewati tantangan hidup ya Stars. Jadi The Massive juga ini merombak total identitas mereka. Selain merilis single baru ya, juga berani mengubah logo mereka menjadi huruf yang lebih tegas dengan warna merah marun sebagai simbol era baru gitu. Kalau lagunya sendiri cocok banget buat kamu dengerin kayak lagi perjalanan jauh gitu ya Stars, karena ada ketukan drum yang konstan ya, dan melodi yang mengalir membuat lagu ini tuh nyaman didengerin saat berkendara gitu ya. Kalau misalkan kamu lagi di jalan pakai TWS naik motor juga bisa banget. Nuansa lagunya sangat pas untuk video dokumenter pendek juga ya Stars. Jadi untuk backsound gitu ya, atau backsound vlog atau video transisi yang menonjolkan perubahan suara sih bisa banget. Oke. Itu dia tadi di posisi ke-14 dan 13. Kalau kita lanjut di posisi ke-12 dan 11. Posisi 11 ada di lagunya Sheila on 7 berjudul Sederhana. Dan di posisi ke-12 ini dia, ada lagu dari Ivan, 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 12.

0: Di posisi ke-11 ada Shell of the Seven, Sederhana yang seharusnya yang dirilis pada 6 Mei 2026, yaitu untuk merayakan hari ulang tahun ke-30 band dari Shell of the Seven sendiri ini ya. Karyanya digarap oleh Eros Chandra, Duta Mojo, dan Adam Subarkah. Ini menjadi sangat istimewa karena memiliki beberapa fakta unik sih yang sers ya. Yang dimana ini itu sebagai kado spesial Sheila geng, dirilis tepat di hari anniversary band. Jadi lagu ini tuh didedikasikan sebagai bentuk terima kasih lah kepada para penggemar yang setia sejak awal berkarya. Nah, kemudian lagu ini memberikan sentuhan fresh dan nostalgia dengan menghadirkan elemen-elemen rap ya, sesuatu yang tidak mereka lakukan lagi sejak era Pemuja Rahasia gitu. Nah, kemudian lagu ini juga menyajikan petunjuk hidup yang sangat pas untuk orang-orang tuh berusia 30 tahun yang lagi belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan nih di tengah gaya hidup yang konsumtif ini. Kalau dibilang in this era gitu ya, atau in this situation nih yang search. Jadi liriknya tuh menyinggung tentang pentingnya mencari ketenangan dalam hubungan dan kedewasaan dalam menghadapi hidup gitu. Jadi mengajak pendengar juga untuk mengerem gaya hidup konsumtif lah ya. Jadi musiknya berfokus pada cara membedakan antara keinginan egois dan kebutuhan real agar hidup itu terasa lebih tenang. Jadi ini cocok banget sebenarnya sama era-era Gen Z ya. Yang serius, dimana era Gen Z itu kadang pengen beli barang bukan karena ia butuh, tapi karena ia pengen. Nah, itu kan gak bisa sederhana banget gitu kan. Belilah barang kalau kamu tuh benar-benar butuh, jangan kalau benar pengen gitu ya yang serius ya. Biar ya kamu tuh sederhana gitu hidupnya, biar ada yang ditabung lah ya. Jangan pengen, jangan dikit-dikit self reward dikit-dikit self reward mah nanti beli rumahnya lama. Lalu di posisi ke-12 yang search ada dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nah, jadi Jangan Paksa Rindu ini juga sebenarnya nyaris gak pernah rilis yang search. Jadi Ivan sendiri gak sengaja nih merekam gunaman nadanya di toilet pada saat itu. Terus sempat terlupakan dan baru ditemukan kembali di ponselnya oleh sang gitaris 6 bulan kemudian. Buset, 6 bulan kemudian, 3 bulan lagi udah melahirkan tuh Yesers. Jadi lagu ini juga merupakan hasil kolaborasi Ivan Seventeen bersama musisi David Noah ya. Lirik lagunya sendiri bercerita tentang kedewasaan dalam menerima perpisahan. Jadi dimana merelakan atau mengikhlaskan itu lebih baik gitu daripada memaksakan perasaan yang sudah gak bisa bersatu. Waduh, jadi lagu ini kerap menjadi teman juga ya bagi banyak orang yang sedang berada di fase kehilangan atau putus cinta, karena mengajarkan bahwa mencintai itu gak selalu berarti memiliki gitu. Aduh, dalam banget sih maknanya yang sers ya. Kita lanjut juga di posisi ke-10 dan posisi ke-9 yang sers pada Indo 20 di minggu ini. Di posisi 9 ada dari Nabila Taqiyah dengan lagunya Cegil, dan di posisi ke-10 ada di Mesa Hira di ujung minggu.
1: Nomor 10.

0: Ultimate Youngsters Radio. DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Asik, ada lagu dari Nabila Taki ya. Ada Cegil di posisi ke-9 ya, Yangsters ya. Gila keci banget loh ya, Yangsters. Sambil geleng-geleng kepala dikit-dikit gitu, tipis-tipis. Baik itu di mobil atau di rumah. Enak banget kayaknya dengerin lagu dari Nabila Taki ya ini. Nah, jadi bisa dibilang juga ini rebranding istilah yang lagi viral gitu ya. Cegil alias cewek gila. Kalau dari istilahnya itu bisa dibilang kata negatif. Tapi di lagu ini tuh ke dalam makna positifnya gitu ya, yang diartikan sebagai keberanian lah untuk mencintai secara jujur dan memperjuangkan perasaan secara total kepada seseorang yang sangat berarti. Jadi berbeda dengan image lagu galau yang sering melekat pada Nabila, lagu ini hadir dengan aransemen pop yang groovy dan ceria juga yang serius. Musiknya ringan ya, catchy, sehingga cocok untuk pendengar yang sedang kasmaran juga. Nah, pas banget. Jadi menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam, di mana seseorang merasa udah secinta itu hingga rela jujur pada obsesinya sendiri dan menjadikan sebagai bahasa cinta yang manis gitu. Keren sih ya. Oke, kalau di posisi ke-10 tadi kamu sudah mendengarkan ada Mesahira juga yang ses di ujung minggu. Kalau Mesahira di ujung minggu sendiri udah hafal di luar kepala kayaknya ya, karena saking seringnya gitu diputar di DJ FM ya, Sers. Nah, ini juga dari Indonesian Idol ya, Mesahira, yang dimana lagu ini sebenarnya menceritakan tentang perasaan hampa dan kerinduan Mesahira terhadap mendiang sang ayahnya ya, Sers. Jadi ia menjadikan lagu ini sebagai surat terbuka yang tak pernah tersampaikan karena sang ayah itu telah berpulang sejak Mesa masih belia gitu. Jadi bisa dibilang ya, menggambarkan momen sunyi di akhir pekan ketika seseorang berhenti sejenak dari kesibukan. Karena di ujung minggu itu bisa dibilang kan di akhir pekan kan, yang dimana biasanya akhir pekan itu diisi oleh waktu-waktu family time bersama keluarga. Nah, Mesahira ini menceritakan tentang kerinduannya terhadap sang ayahnya, seperti itu yang star. Jadi cocok juga lagunya, lumayan enak ya kalau diputar ketika kamu sedang rindu sama seseorang yang telah pergi jauh atau berpulang. Itu bisa melepaskan emosi yang terpendam gitu. Nah, lanjut yang ses di posisi ke-8 dan posisi ke-7. Posisi ke-7 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Dan kita lanjut di posisi ke-8 ada lagunya dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Nomor 8.

0: Posisi ketujuh ada Bernadia, laut yang tenang. Waduh, laut yang tenang. Jadi ini merupakan lagu emosional yang menceritakan tentang perasaan curiga dalam hubungan yang berjalan terlalu lancar gitu tanpa masalah. Udah tenang gitu ya, tapi curiga kok ini lancar-lancar aja gitu, gak ada masalah gitu kan ya, Stars. Jadi lagu ini tercipta saat Bernadia tuh mengalami writer blocks ya, karena merasa hidupnya tuh sedang baik-baik aja nih dan berjalan lurus tanpa masalah. Jadi kemudian ada Baskara Putra dari Hindia juga menyarankan untuk menulis tentang ketenangan itu sendiri. Nah, dalam proses penulisannya juga Bernadia dibantu langsung oleh Baskara sama Enrico Octaviano yang juga bertindak sebagai produser ya, Stars. Terus juga Bernadia sempat takut dan berpikir untuk menulis ulang beberapa liriknya karena khawatir sih hal-hal buruk yang ia sebutkan di lagu tersebut tuh benar-benar terjadi dan menjadi doa gitu. Judul ini pun analogi bahwa permukaan laut yang tenang seringkali menyimpan misteri atau bahaya yang ada di dalamnya gitu ya, Stars. Kemudian bisa dibilang ya, kondisi psikologis dari lagu ini tuh disebutnya serofobia. Jadi ketakutan emosional terhadap kebahagiaan atau situasi yang terlalu tenang gitu ya, Stars. Kalau dari liriknya sendiri dibuka dengan narasi kehidupan yang sangat stabil ya, tidur cukup, panggung lancar, dan gak ada masalah yang membuat frustasi gitu. Tapi alih-alih merasa senang, ketenangan ini justru memicu kecemasan hebat gitu ya, alias overthinking. Jadi Bernadia ini menganggap rasa tenang seperti permukaan laut yang teduh, namun menyimpan bahaya atau badai besar yang siap menggulung di bawahnya gitu. Karakter dalam lagu ini selalu merasa was-was bahwa kebahagiaan saat ini hanyalah pembuka sebelum kemalangan besar tiba-tiba menghantamnya, ya, Sirs. Jadi cocok juga diputer untuk teman overthinking kamu ya di malam hari, di jam-jam rawan gitu kan, ketika pikiran kamu ini udah mulai memikirkan skenario terburuk dalam hidup kamu. Nah, kemudian di posisi ke-8 ada Pamungkas yang Stars, berapa kali kita akan saling memaafkan. Dirilis pada April 2026 yang dimana ini menjadi single pembuka untuk fase musik barunya yang lebih jujur dan sederhana ya. Lagu yang menyoroti proses berdamai diri sendiri dan orang lain terkait siklus konflik dalam sebuah hubungan. Jadi lagu ini sengaja dibuat dalam bentuk yang utuh dan mentah tanpa tambahan elemen musik berlebihan sehingga pendengar bisa lebih fokus pada rasa dan emosi lagunya. Kemudian juga lagu ini tuh sebenarnya menyoroti siklus konflik hubungan lah, yang dimana ada pertanyaan retoris tentang berapa kali sih manusia harus mengulang kesalahan, berantem, lalu saling memaafkan gitu. Lagu ini tidak menawarkan solusi instan, melainkan sebuah penerimaan aja bahwa konflik adalah bagian dari dinamika mencintai sebenarnya ya. Ini sama juga ya, menjadi teman overthinking kamu atau merenung di malam hari cocok juga. Musiknya tuh sunyi, membantu mengiringi proses refleksi diri yang saat memikirkan hubungan atau keputusan hidup kamu. Nah, lanjut di posisi ke-6 dan posisi ke-5. Wah, udah langsung top 6-5 aja nih yang saya kira-kira top 1 pada minggu ini siapa? Nah, stay tune terus. Di posisi ke-5 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Dan di posisi ke-6 ada dari Sung Sikyung dan Raisa, Heaven Knows.
1: Nomor 6.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Indonesia, karya musik anak Indonesia.

Aduh, ini vibes kasmarannya dapat banget ya, Sers ya, di lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa ini. Yah, bagi yang belum tahu, Samuel Cipta juga penyanyi jebolan Indonesian Idol ya, Sers, yang dimana judulnya ini memiliki arti alam rasa yang dimiliki manusia gitu. Jadi Samuel ini memaknai hati sebagai semesta terbesar, di mana kemanapun kita melangkah, pada akhirnya kita akan selalu kembali kepada cinta. Jadi temanya itu jatuh cinta ogal-ogalan ya, menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat besar, mengagumi seseorang sampai ke bawah mimpi gitu kan. Kemudian ini juga menjadi salah satu karya paling dinantikan oleh Samuel ya, Sers. Jadi ia terjun langsung dan mengerjakannya dengan penuh cinta, mulai dari pengembangan ide, penulisan lagu, proses rekaman, hingga tahap mixing ya, itu dari Samuel sendiri gitu. Dan lagu yang bernuansa hangat dan ear catching ini sempat masuk dalam jajaran trending 10 besar YouTube yang Sers untuk format video liriknya. Wih, gokil. Dan di posisi ke-6 tadi yang Sers, kamu sudah mendengarkan lagu dari Sung Si Kyung sama Raisa ya, berjudul Heaven Knows. Wah, kalau dari si Sung Si Kyung sendiri itu dijuluki sebagai Emperor of Ballads ya, Sers, atau pangeran lagu galau di Korea Selatan ya. Jadi ia adalah penyanyi legendaris yang suaranya sangat sering menjadi soundtrack drakor nih, kalau misalkan kamu nonton drakor seperti My Love From The Star dan Secret Garden ya. Kalau Raisa sendiri gak usah dikasih tahu lah ya. Solois perempuan terbesar di Indonesia yang Sers ya, dimana ini tuh rilis pada 19 Juni 2026 yang menandai momen bersejarah di mana Raisa pertama kali bernyanyi dalam bahasa Korea, sementara Sung Si Kyung menyanyi dalam bahasa Inggris gitu. Dan ada fakta menarik lagu Heaven Knows ini, di mana disimpan lama untuk waktu yang tepat ya, Sers. Jadi Sung Si Kyung sengaja menyimpan lagu ini

selama berbulan-bulan hingga menemukan momen dan rekan duet yang pas. Jadi ia memang merancang lagu ini sejak awal sebagai proyek duet lah. Kemudian Raisa juga enggak hanya menjadi penyanyi tetapi juga ikut menjadi penulis untuk lirik di lagu ini. Jadi sebelum merilis lagu ini, kolaborasi mereka bermula dari video cover lagu klasik Endless Love yang viral di berbagai platform ya. Dan Heaven Knows ini adalah proyek kolaborasi original pertama yang resmi mempertemukan keduanya ya, Sers. Kalau dari lagunya sendiri sih menceritakan tentang cinta ya. Ada harapan, ada takdir juga yang mampu menembus batasan negara dan budaya gitu. Lumayan eye-catching sih ya, yang Sers, eye-catching. Lumayan enak gitu didengarnya. Jadi ada Koreanya, ada Inggrisnya juga. Oke, kita lanjut ke posisi 4 dan 3. Di posisi ketiga ada lagu dari Nicky Baker dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan posisi keempat, langsung saja, ini dia, Salma Salsabil, Hacuh.

0: Wah, posisi ketiga yang terus ada dari Nicky Baker, Andi Rianto, Sumpah Mati. Gila, emosional banget lagunya ya. Ini tuh menceritakan tentang perjuangan cinta yang sepihak yang sers dan gak dihargai gitu kan. Jadi menggambarkan seseorang yang udah memberikan seluruh hati dan bertahan dalam rasa sakit demi pasangannya, namun hanya dibalas dengan luka dan rasa kecewa. Ada konflik batin juga yang mendalam ketika seseorang bersumpah ingin berhenti karena lelah disakiti, tapi langsung goyah dan jatuh cinta lagi setiap kali menatap mata orang tersebut. Waduh. Jadi ini sebenarnya adalah lagu kemenangan spesial yang dibawakan oleh Nicky Baker sebagai runner-up Indonesian Idol Season 14 ya. Lagu yang diciptakan oleh kolaborasi musisi top, ada Happy Andromeda, Mahalini Rahardja, Jayan Prayas, dan Andi Rianto yang menambahkan sentuhan orkestra megah sehingga terasa sangat emosional dan elegan gitu. Nah kemudian pada malam Grand Final Indonesian Idol ke-14 itu, lagu ini dinyanyikan oleh dua finalis dengan karakter vokal yang unik, yaitu Nicky Baker dan Selena Grace ya. Jadi kemampuan penghayatan vokal Nicky saat membawakan lagu ini tuh sangat luar biasa, hingga membuat penggemar tuh merinding gitu. Ada yang nangis juga yang sers dan menyebutnya sebagai versi Indonesia dari penyanyi kelas dunia Jennifer Hudson. Wow, gokil. Nah kalau versi kalau di posisi keempat tadi kamu sudah mendengarkan lagunya Salma Salsabil, ada Hacu. Waduh, Hacu sendiri ini adalah bisa dibilang mempresentasikan suara orang bersin ya yang sers, atau bisa dibilang kalau orang bersin tuh biasanya keluhan dari lelah gitu, menggambarkan seseorang yang harus tetap bangun pagi dan berjuang menerjang panas atau hujan demi menukar tenaga dengan angka. Asik. Jadi bisa dibilang menceritakan realitas kerasnya perjuangan para pekerja urban ya, atau budak korporat nih yang terus terjebak dalam rutinitas melelahkan demi mengejar target dan tuntutan hidup. Nah, lagu ini sebenarnya bukan ciptaan sendiri dari Salma Salsabil ya, berbeda dari beberapa hit sebelumnya, tapi lagu ini ditulis oleh Rahman Sadli Waraya dengan Barasena Bestandi yang bertindak sebagai penata vokal. Kemudian lagunya easy listening banget ya, yang ses enak juga buat geleng-geleng kepala tipis-tipis gitu. Keren. Luar biasa Salma Salsabil. Nah kita lanjut aja yang ses di posisi kedua dulu. Wah udah hampir di posisi pertama. Kira-kira siapakah top 1-nya? Posisi kedua dulu yang ses ya. Ada dari Roddy Parulian, Walls Akhir Zaman.
1: Nomor 2.

0: Pada posisi kedua ada dari Ronnie Parulian, Walls Akhir Zaman ya. Ini adalah single pembuka menuju album studio keduanya yang dimana menampilkan transformasi musikal yang lebih dewasa dan sinematik yang serius dengan kisah metaforis tentang keberanian memilih seseorang bahkan di saat dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Yang dimana ini adalah merupakan hasil kolaborasi Ciamik Ronnie Parulian dengan musisi kenamaan tanah air ya. Dimana ia diproduksi oleh Petra Sihombing dan ditulis bersama Randy Pandugo. Dan makna akhir zaman di lagu ini sebenarnya bukanlah tentang kiamat secara harfiah, youngsters. Ini adalah sebuah metafora tentang dua insan yang memilih untuk tetap berdansa bersama sebagai simbol kesetiaan dan harapan meski dunia di sekeliling mereka itu terasa sedang runtuh gitu ya. Dan Ronnie keluar dari zona nyamannya ya, yang identik dengan lagu pop rock melankolis. Ia menyajikan landscape musik alternatif pop rock yang terasa megah, segar, dan lebih emosional gitu. Kemudian lagunya juga cocok banget untuk teman perjalanan kamu. Ketukan lagu yang ritmis dan vokal Ronnie yang mendalam sangat cocok didengerin saat mungkin kamu lagi berkendara sendirian di malam hari melintasi lampu-lampu merah di Surabaya, youngsters ya. Oke, langsung saja kali ya, kita masuk ke top pertama di Indo 20, youngsters ya. Kira-kira siapakah? Ada yang bisa menebak? Oke, posisi pertama di Indo 20 pada minggu ini jatuh kepada Nona Rollerblade. Gila. Kalau dari Nona Rollerblade ini sekarang lagi viral banget ya. Liriknya itu yang udah siap belum gitu kan. Jalan-jalan. Nah, daripada bikin konten seperti itu, para influencer, para artis juga udah pada memparodikan kayak jalan-jalan. Keren sih. Ini booming, lagi booming-boomingnya gitu kan. Girl group Indonesia yang pertama kali diundang di sesi live terkenal Jepang, yaitu The First Take gitu yang search. Lagu ini mengusung genre pop funky dan retro dengan beat yang sangat energik ya. Uniknya itu terletak pada sisipan bunyi instrumen tradisional gamelan Bali yang dikombinasikan dengan ketukan modern. Kemudian bagian pembuka ini juga dibuka dengan lirik bahasa Inggris yang berbunyi ring a ding ding like a gamelan. Nah, tapi yang viral sih ya yaitu ya hooknya yang Indonesia yang dinyanyikan sama Kristi. Udah siap belum? Nah, sebelum aku puterin juga yang harus nomor 1 pada Indo 20 pagi hari ini, bukan pagi, siang hari ini. Alvin mau pamit undur diri juga dari Indo 20 hari Sabtu ini ya, sirs. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Asik. Jadi buat kamu semangat ya melanjutkan weekend hari Sabtunya. Entah itu kamu lagi kerja, lagi melakukan freelance, atau lagi liburan aja gitu ya, berleha-leha di rumah. Intinya semangat. Dan kamu masih bisa ditemenin sama lagu-lagu dari DJ FM sampai malam hari nanti ya. Oke, langsung saja yang search ya. Ini dia, jawara kita nomor 1. Nona Rollerblade.
1: Jawara minggu ini. Nomor 1. Ring a ding ding like a gamelan, and I need a big thing in the number 1. STE.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.

0: Yasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambesir.

0: pasti. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Really? 94.8 JFM Yakinet Youngsters Radio.

0: Star.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Lagi sibuk sama film barunya, Ghost in the Cell. Tapi Joko Anwar juga udah nge-announce lanjutan film Pengabdi Setan loh, ya Stars. Dimana film Pengabdi Setan 3 Origin ini dijadwalin bakal tayang di bioskop tahun depan, 2027. Pengumuman ini muncul di teaser misterius, ya Stars, yang tayang sebelum film Ghost in the Cell mulai. Ada yang udah ngeliat juga teaser misterius ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu,

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, "Look at the stars, look how they shine for you." Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan. Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters, dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh itu 2022 kak, aku hampir bunuh diri kak.
2: Hah serius kamu?
3: Bener serius.
2: Karena apa, apa yang nge-trigger kamu untuk udah deh kayak ending deh, ini ending story aku deh gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu aku itu kan S1 molor kak ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis gitu kan. Sampai molor kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih kak ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: New Willy on DJR.

0: by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.
4: New release. On the beat.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: New release on DJ Amber.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Komposer sekaligus pianis asal Indonesia, Yunika Tanzil dipercaya untuk menggarap aransemen terbaru ringtone ikonik Samsung Over the Horizon. Yang bikin spesial, aransemen kali ini menggabungkan musik orkestra dengan unsur alat musik tradisional Indonesia. Salah satunya menggunakan instrumen angklung yang jadi cara unik untuk memperkenalkan identitas musik Indonesia ke dunia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 기타.
1: Akhirnya istirahat juga nih.
2: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
1: Iya, oke. Okay. Selesai juga yang ini.
3: Ren, pesenin makan dong.
1: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget deh. Tadi ada-ada aja.
2: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
1: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
3: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
1: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
4: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: New release on DJ.

Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Bro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Youngsters, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dinilai menjadi media buat konsumsi narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN resmi ngusulin pelarangan vape di Indonesia. Ini karena waktu menguji 341 sampel liquid di laboratorium, BNN nemuin 11 sampel yang mengandung narkotika. Kalau nanti disetujui pelarangan penggunaan vape ini, berarti Indonesia bakal jadi negara ke-6 setelah Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang udah lebih dulu ngelarang adanya peredaran vape di negaranya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJI.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, pemerintah resmi akan membatasi akses media sosial bagi remaja usia 13-16 tahun mulai Maret 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Lewat aturan ini, platform media sosial diwajibkan melakukan verifikasi usia yang lebih ketat sebagai upaya melindungi remaja di fase perkembangan yang masih rentan. Aturan ini pun menuai beragam respons dari publik. Kalau menurut kamu gimana?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New release on DJ Ambesir.

0: Matiin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?

0: jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Youngsters Radio.

0: Breakfast Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Aku tahu

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, beruntung banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es Tijus.

0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
1: Makanya, ganti STMU dengan Tijus.
2: Dari Winsport.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes, kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Yang Stars, Hailit, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgeng terus deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kerak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Cakap turun, suruh gantung. Nari sandit ke maksudnya.
9: Bosan siang, ya, teman. Ya, bro, alhamdulillah.
10: Dan 4.8 DJ FM di Almeda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum.

0: Ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat.

0: Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Management Youngsters Radio.
1: 사 liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: you.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hamsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: by DJ FM.
1: Wow, AC Milan dipastiin bakal ke Indonesia nih ya Stars, buat ngejalanin laga pramusim lawan klub besar juga, yaitu Chelsea. Pertandingan ini sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tanggal 8 Agustus 2026 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Gila sih, ini bakal jadi pertandingan bersejarah banget gak sih Young Stars? Secara dua klub besar Eropa gitu loh ya, tandingnya di lapangan Indonesia. Semoga lancar tanpa ada kendala apapun deh ya pertandingannya nanti, biar gak malu kita.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: myself.
1: Ospacio!
2: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu nggak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Siksi. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan cara

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on VGM.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel

having a boyfriend embarrassing now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh, salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: Lights, camera, action.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik, dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today, I woke up feeling a brand new way, facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masasongko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang nggak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Monsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
1: New release on DJ Ever.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri Adi.
5: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan?

0: Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: You really? On BTS.